0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Siapa nih yang punya teman modelnya tuh gini nih ya, udah janjian nih dari jauh-jauh hari, udah siap tiba-tiba chat masuk gitu. Sorry ya, gak jadi. Kayak apaan sih, kesel banget gak sih kalau Uca sendiri nyebutnya ke teman-teman Uca orang kayak gitu tuh, orang-orang yang palkor banget ya. Nah, sekali dua kali mungkin masih bisa ya teman pro 2 kita maklumin. Tapi nih kalau udah setiap janjian ini selalu batal, lama-lama tuh capek juga gak sih? Bukan cuma di hati kita yang capek, tapi waktu kita juga. Nah, jadi daripada kita dipendem terus nih ya, ngerasanya kesel mulu, coba kamu omongin baik-baik. Bilang kalau kamu tuh sebenarnya kecewa kalau rencana yang udah dibuat tiba-tiba tuh dibatalin. Terus nih kalau emang ada rencana yang penting, komunikasiin dari awal. Pastiin waktu yang jelas dan teman kamu tuh bener-bener bisa ikut gitu ya. Bukan cuman jawab iya-iya aja, tapi at the end of the day, dia ngebatalin gitu. Ya gak kalah-kalah penting juga nih, mulai kasih batasan juga ya. Kalau dia emang sering banget batal rencana, jangan sampai seluruh jadwal kamu tuh ikut berantakan cuma karena nunggu kepastian dari dia gitu. Kalau udah sering banget ini terjadi, tegur aja temennya pro 2, tegur aja tapi santai, tegurnya tetap santai tapi harus tegas juga ya. Karena emang teman yang baik ini juga harus bisa ngehargain waktu temannya gak sih? Dan kalau semua cara udah dicoba tapi dia masih gitu terus ya, mungkin waktunya untuk evaluasi ya. Bukan berarti kita harus musuhan sih, tapi seenggaknya itu kita tahu gitu siapa yang emang bisa diandelin dan siapa yang cukup diajak tapi dianya nanti-nanti aja. Karena emang janji itu tuh emang sederhana, teman pro 2. Tapi menghargai waktu orang lain ini adalah bentuk menghargai pertemanan juga, teman pro 2. Jadi buat teman-teman sekitar kamu bisa diingetin, atau mungkin kamu sendiri nih yang suka palkor-palkor ya, teman pro 2, jangan kayak gitu, oke? Okay? So, sepadanya masih tetap sama kamu, sama Uca di sini, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mah, Papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin Papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, Papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: Bekasi, Harina, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

ngaku deh sekarang kalau belanja tuh kamu masih otomatis cari brand luar atau mulai lirik-lirik produk lokal, teman Pro 2? Soalnya nih sekarang nih produk lokal tuh udah beda banget sama image zaman dulu yang katanya tuh kurang keren ya. Coba aja lihat di media sosial, brand lokal tuh mulai dari fashion, sepatu, skincare, makanan, sampai aksesoris, ini makin sering muncul dan gak kalah kece sama produk-produk luar ya. Ini menariknya anak muda sekarang tuh gak cuma ngelihat mereknya aja, kualitas harga, desain, sampai cerita di balik produknya ini juga bisa jadi pertimbangan. Misalnya ini ada brand yang awalnya dibuat dari rumah, produknya dikerjakan pengrajin lokal, terus berkembang karena emang dibantu promosi lewat media sosial. Nah, ketika ada beli produknya, ketika kita beli produknya maksudnya, ini rasanya bukan cuma dapat barangnya aja, tapi ikut ngedukung perjalanan bisnisnya. Uca sendiri, sekarang kalau lihat di media sosial banyak banget Gen Z-Gen Z, anak-anak muda yang mendukung UMKM-UMKM gitu ya, teman Pro 2, kayak Uca lagi buka X. Guys, lihat deh, ini tuh hasil dari pengrajin bla bla bla loh, kayak rasanya tuh seneng banget gitu. Anak muda sekarang udah melek sama produk-produk lokal ya, teman Pro 2. Dari mana ini media sosial pastinya berarti nih ya, punya peran besar banget ya. Kadang kita tuh awalnya cuma review atau konten orang juga jadinya mikir gitu, eh bagus juga gitu ya, akhirnya kita check out deh barangnya. Tapi ini bukan berarti semua yang lokal harus dibeli ya, teman Pro 2. Kita harus tetap ngeliat kualitasnya, harganya, dan yang paling penting emang sesuai sama kebutuhan kita. Jadi beli produk lokal sekarang bukan cuma soal ikut tren atau sekedar bilang cinta produk Indonesia aja ya. Kalau produknya emang bagus dan kita suka, kenapa harus gengsi gitu? Lokal juga bisa keren ya. Dan gak seharus dan gak harus selalu barang impor, teman produk.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau biasanya orang liburan tuh cari tempat yang instagramable, sekarang tuh ada tren yang agak beda ya. Namanya tuh sleep tourism, alias liburan yang tujuan utamanya justru tidur nyenyak. Nah ini kedengerannya simpel banget ya, tapi di Jepang nih beberapa hotel sekarang tuh emang nawarin paket khusus buat tamu yang pengen memperbaiki kualitas tidurnya. Ini salah satunya hotel 1819 Tokyo, di mana tamu itu bisa mengisi pertanyaan soal kebiasaan tidur, terus itu dapetin racikan teh yang disesuaikan, plus bantal berkualitas dan gar mandi untuk bantu tubuh biar lebih rileks. Nah ini tuh relate banget sama kehidupan kita sekarang ya. Siang sibuk kerja atau kuliah, malamnya masih scroll TikTok, balas komen, nonton series. Akhirnya jam tidur kita jadinya berantakan, teman pro 2. Nah ini juga makanya nih, ada konsep sleep tourism ini tuh bukan cuman soal rebahan maksudnya ya, di hotel mahal. Pokoknya intinya tuh ini tuh bisa memberikan waktu khusus buat tubuh kita tuh dan pikiran, akhirnya ini bener-bener istirahat. Bahkan nih ada hotel di Jepang yang pakai perangkat untuk mengukur gelombang otak pas tamu lagi tidur. Terus hasilnya nanti dipakai untuk memberikan rekomendasi. Jadi nih kalau biasanya liburan bikin capek karena keliling ke banyak tempat ya, tren ini justru nawarin pengalaman yang sebaliknya ya. Datang tenang, tidur bangun jadinya lebih fresh. Karena ternyata emang di tengah hidup yang serba cepat ini, teman pro 2, tidur nyenyak itu sekarang bisa jadi sebuah kemewahan ya. Bahkan ini dibuatkan paket liburannya loh.

Si rebahan sambil scroll-scroll HP atau udah siap keluar rumah nih pagi-pagi gini? Kalau jawabannya masih rebahan, tenang ya, kamu gak sendirian. Tapi sebenarnya nih hari Minggu tuh bisa loh dibuat lebih seru tanpa harus punya agenda yang ribet ya teman Pro 2. Jadi buat yang pengen gerak, kamu bisa coba jogging keliling komplek atau taman. Mau yang kekinian juga kamu boleh banget main padel, bisa jadi pilihan ya, apalagi kalau ngajak teman sekalian nih, seru-seruan bareng teman-teman kamu. Kalau lagi pengen santai, piknik-piknik kecil juga bisa banget. Gak perlu ribet, cukup bawa alas, cemilan, minuman, terus cari tempat yang buat nyaman, buat ngobrol dan nikmatin suasana. Kamu cari tahu dulu tempat yang buat piknik di daerah sekitar kamu, di mana itu bisa jadi option ya. Terus atau mungkin kamu ada buku yang dari kemarin tuh cuma masuk wishlist, bisa banget nih hari Minggu bisa jadi waktu yang pas buat akhirnya dibaca ya. Daripada 2 jam habis cuman buat scroll-scroll HP, besok juga lupa pasti kamu habis ngelihat apa gitu loh teman Pro 2. Nah, buat yang hobinya kulineran juga kamu bisa banget hunting makanan yang lagi viral. Boleh banget ya. Ajak teman, pacar, adik-adik, ponakan, siapalah pokoknya yang deket sama kamu gitu ya. Pilih beberapa tempat yang lokasinya deketan, terus jalan-jalan sekalian. Atau ya kamu juga bisa sambil nyari-nyari ya di sosial media, scroll-scroll, tapi jangan kelamaan, nanti kamu malah lupa gitu. Jadinya malah kebanyakan scroll, malah main HP doang. Ini kok jadi marahin orang ya. Ya pokoknya harus ingat ya, Minggu ini gak harus produktif sebenarnya ya. Gak harus produktif terus. Kalau badan emang butuh istirahat, rebahan juga sah-sah aja. Yang penting nih, jangan sampai Minggu kamu ini lewat begitu aja dan Senin akhirnya datang dengan perasaan, aduh kemarin gue ngapain aja ya, besok udah masuk aja, udah hari Senin aja nih.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah TechSnack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan TechSnack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, TechSnack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya TechSnack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Bayu Satya. Teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciawi Majakuning, Minggu 23 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk udara berkisar 21 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 40 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hari Minggu makan tuh paling enak di mana sih? Di kamar sambil rebahan. Gak boleh ya, itu biasa dimarahin mama sih. Atau kamu sekalian gitu keluar gitu teman Pradua, cari suasana ya. Nah ternyata ini makan outdoor ini bukan cuma bikin feed Instagram kamu jadi lebih bagus, tapi juga punya beberapa manfaat ternyata. Jadi emang makan di teras, taman, atau sekedar duduk di tempat terbuka itu bisa bikin tubuh dan pikiran tuh jadi lebih relax. Kok jadi kayak ketuker? Lebih relax ya. Dimana suasana outdoor ini tuh bisa banget kebantu kamu buat ngurangin stres. Apalagi nih setelah seminggu penuh kita bekerja gitu ya, beraktivitas, bersekolah, kuliah, nugas, dan pokoknya notifikasi-notifikasi juga yang pastinya gak ada habisnya ya. Terus juga ada bonus loh dari cahaya matahari, dimana paparan sinar matahari ini tuh membantu tubuh kita ya untuk memproduksi vitamin D teman Pradua, yang penting buat tulang, imunitas, dan juga suasana hati kita. Tapi ini tetap jangan kelamaan panas-panasan ya. Jangan lupa pakai sunscreen kalau mau panas-panasan. Yang menarik juga nih, makan di luar ini bisa bikin kita lebih fokus nikmatin makanan, karena gak terus menerus kita melihat HP ya. Kita jadinya lebih sadar sama rasa, aroma, tekstur makanan, bahkan lebih peka perut. Peka gitu loh perut. Peka kapan perut maksudnya sebenarnya itu udah kenyang. Wow. Dan kalau emang makanannya bareng gitu, makannya kamu bareng keluarga, makannya sama-sama keluarga atau sama teman-teman kamu, ini suasananya tuh bisa makin seru ya. Jadi hari Minggu ini gak harus selalu healing jauh-jauh. Kamu bisa sarapan nanti atau makan siang atau makan sore atau makan malam di tempat terbuka. Karena ini tuh bisa jadi cara sederhana ya buat recharge energi kamu sebelum hari Senin datang lagi. Waduh, diingetin ya sama Uca. So it's okay teman Pradua. So masih di sini terus karena Uca masih bakal sama kamu. Tetap di Spada 97.5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bun.

jalan-jalan kemana, gak harus keluar kota loh teman Pro 2. Kalau kamu tinggal di Cirebon dan sekitarnya, ada satu destinasi yang menarik nih buat dikunjungin, yaitu desa wisata Gegesik Kulon. Ini yang menarik nih, Gegesik Kulon tuh bukan ngandalin pemandangan alam ya, tapi justru kekayaan seni dan budayanya. Di sini kita bisa lihat nih langsung proses pembuatan ukiran kayu jati sampai wayang kulit Tata Sungging. Buat yang penasaran sama budaya Cirebon, ada juga tari topeng lima wanda dan rampak kendang. Bahkan ini juga pengunjung bisa ngelihat proses latihan sampai pertunjukannya. Jadi kalau kamu mau ngerasain suasana desanya lebih lama, juga ada homestay Suragati dengan nuansa rumah tradisional berbahan kayu jati. Nah, habis kamu puas gitu ya belajar budaya, bisa lanjut nyantai ke alun-alun Gegesik. Apalagi hari Minggu sore itu biasanya suasananya lebih rame ya, ada jajanan, wahana anak sampai odong-odong. Jadi pokoknya teman berdua, liburan itu gak harus selalu jauh dan mahal. Kadang destinasi menarik ini malah justru ada gitu ya di sekitar kita. Sekalian jalan-jalan, sekalian juga kita lebih kenal dekat ya sama budaya Cirebon sendiri.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

nih kalau ada temen chat, okay. Kalian tuh biasanya balesnya pakai emoji apa? Kamu balesnya pakai emoji apa, teman Pro 2? Pakai emoji jempol kah atau yang lain? Ini tuh ternyata pilihan emoji itu sekarang bisa sedikit ngebocorin generasi kita loh. Jadi menurut analisis The New York Times, gaya penggunaan emoji ternyata berbeda ya antara Gen Z, Gen Alpha, sampai generasi yang lebih tua. Misalnya nih teman Pro 2, emoji api nih ya teman Pro 2. Dimana kalau emoji api sendiri sekarang lebih sering dipakai anak muda buat bilang sesuatu itu keren banget gitu ya, atau keren, keren banget pokoknya. Sementara generasi yang lebih tua itu justru makainya itu seringnya pakai emoji 100. Itu tapi untuk maksud yang sama loh ya padahal. Nah ini yang cukup menarik juga, emoji jempol sekarang tuh katanya mulai dianggap sebagai emoji orang tua oleh sebagian anak muda. Tapi jangan salah ya teman Pro 2, Gen Z tetap bisa pakai emoji jempol loh, cuman kadang dipakai secara sengaja karena emang dianggap jadul dan malah jadinya lucu gitu kalau Gen Z yang pakai. Terus nih kalau dulu lihat sesuatu yang lucu biasanya kan kita pakai emoji ketawa gitu ya sampai keluar air mata. Sekarang anak muda itu justru pakainya emojinya tuh emoji nangis kejer. Siapa nih yang sering? Uca sendiri seringnya pakai emoji nangis kejer ya teman Pro 2. Jadi kalau teman kalian ngirim emoji nangis kejer ini setelah ngelihat sesuatu yang lucu, bukan berarti dia lagi sedih, tapi ini justru ngakaknya tuh ngakak parah gitu, ngakak abis gitu ya, ngabrut, ngakak brutal. Dan ini buat Gen Alpha sendiri ada satu emoji yang makin populer, yaitu kepala batu, dimana emoji ini tuh sering banget dipakai buat respons yang datar, cuek, atau sekedar nunjukin ekspresi ya udah deh gitu, kayak apaan sih gitu ya. Pokoknya jadi mulai sekarang coba cek emoji yang paling sering kamu pakai teman Pro 2. Jangan-jangan emoji kamu itu justru lebih dulu ngebocorin umur kalian ya. Kelihatannya dari emoji malah ya, bukan dari KTP gitu.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni Kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

adanya sampai sini dulu. Jangan khawatir, selanjutnya bakal ada Pro 2 Hit List dan Santai Siang. Nanti Uca masih bakal nemenin kamu ya sampai jam 12 siang. So, teman Pro 2, nanti Uca bakal balik lagi jam 10. Salah, jam 11 maksudnya ya teman Pro 2. Jam 11 Uca bakal balik lagi nemenin kamu. Kamu bisa request-request lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List. So, tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Hitlist.
1: Terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Hari ini edisi Minggu 23

masih barengan sama Uca ya. Nanti nemenin kamu sampai kurang lebih jam 12 siang. So buat teman Pro 2, buat kamu yang mau nge-request lagu favorit kamu, boleh banget kamu langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Nih kayak udah ada beberapa yang nge-request nih. Dari siapa nih ya? Dari Atlinya ya. Atlinya susah ya namanya nih. Dari fans berbinar fanbase, kata izin request lagu Haha Sabrina Leanor. Terima kasih. Ada beberapa juga yang request lagu Haha dari Sabrina Leanor ya. Nih ada dari Kak Nay, terus juga ada dari Kak Galuh Puspita Sari. Ini dari Kak Nana juga, Kak Nana juga nih. Dan juga dari Kak Ara mau request lagu Haha Sabrina Leanor. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya. Terus juga ada dari Kak Zulfikri, katanya mau request lagu Astrid, Aku di Sini atau Astrid Tak Apa. Oke ya, teman Pro 2, nanti Uca cariin lagunya buat kamu. Pokoknya yang mau request lagu favorit kamu, kirim sekarang juga ke 08 11 20 20 937.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini udah ada yang request lagi nih ya. Dari siapa nih? Selamat siang, mau request lagu I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Selamat salamnya buat Bauce yang cantik banget. Katanya semangat, jangan lupa minum air putih. Terima kasih kembali lah Abdul ya, udah merequest lagu. Nah buat kamu teman Pro 2 yang belum nge-request lagu favorit kamu, boleh banget masih Uca tungguin. Kamu bisa request ke 08 11 20 20 9 37. BTW ini Uca ada info dikit nih ya. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ngerasa gitu ya terlalu sayang sama seseorang sampai lupa sama diri sendiri? Nah ini tuh kalau pernah, lagu terbaru Budi Doremi ini kayaknya relate banget sih sama kamu. Dimana Budi Doremi emang baru aja ngerilis single baru ya, yang judulnya itu Cinta Sendiri. Nah lewat lagu ini nih, Budi ngajak kita buat belajar menerima ketika sebuah hubungan tuh ternyata gak berjalan sesuai harapan. Menurut Budi juga nih ya, pas jatuh cinta kita tuh kadang terlalu banyak memberikan waktu, perhatian, bahkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Padahal nih ada satu orang yang gak boleh kita tinggalin, yaitu diri kita sendiri. Budi juga ngingetin ya teman Pro 2, boleh banget cinta mati atau ngegebet sama seseorang nih ya, ngebet banget gitu sama seseorang, tapi tetap harus tahu batas. Karena kalau orang itu akhirnya pergi, kita tetap harus punya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Jangan bucin-bucin amat intinya sih ya teman Pro 2. Dan ini tuh menariknya sekitar 15 tahun ya, setelah sekitar 15 tahun berkarir di dunia musik, ini cara pandang Budi terhadap cinta dan kehidupan ini juga ikut berubah. Dimana perubahan itu kemudian ya ikut rasanya tuh dalam karya-karya yang tetap ingin memberikan makna buat pendengar. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang lagi belajar move on atau mungkin sedang berusaha mencintai diri sendiri lagi, cinta sendiri, mungkin bisa jadi ya teman yang pas gitu buat nemenin perjalanan itu. Karena at the end of the day, sayang sama orang lain emang boleh banget, tapi jangan lupa ya, sama diri sendiri harus disayang juga. Karena kalau bukan kita yang membantu diri kita lagi, siapa lagi, ha? Ya itulah ya teman Pro 2. So jangan lupa, pokoknya masih Uca tunggu buat kamu yang mau request di Pro 2 Hitlist ini. Kamu bisa kirimkan 08 11 20 20 937.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Siapa nih yang dulu kalau dengar Baby Shark du-du-du-du-du-du itu langsung auto ikut gerak gitu ya, tangannya, badan kamu kayak ponakan Uca dulu ya. Nah ini tuh yang dulu viral banget sampai bikin anak-anak dan orang dewasa ikut joget. Sekarang ini tuh Baby Shark teman perdua balik ya dengan sesuatu yang lebih dewasa. Jadi The Pink Phone Company itu resmi ya memperkenalkan single pertama maksud ya, perdana nih dari Baby Shark Boy yang judulnya itu Wave, yang emang ini juga ngehadirin rapper Juhani di Monsta X nih ya, Juhani nih. Dan kalau biasanya kita tuh kenal Baby Shark dengan lagu anak-anak yang super catchy, kali ini tuh Wave hadir dengan nuansa electric pop dance gitulah. Ini tuh beatnya upbeat ya, terus ada sentuhan rapnya. Jadi Baby Shark Boy emang sekarang bukan cuma ngajak kita nyanyi, tapi ini juga siap tampil sebagai performer. Yang menarik juga lagu ini tuh masih membawa melodi khas Baby Shark, tapi ini dikemasnya dengan gaya K-pop yang lebih kekinian. Koreografinya juga ini terinspirasi dari gerakan Baby Shark Dance, jadi tetap gampang diingat. Dan pastinya ini juga berpotensi bikin tangan kita refleks gitu ya, ikut bergerak. Dan ngomong-ngomong soal viral juga, Baby Shark Dance ini sendiri udah ditonton lebih dari 17,2 miliar kali di YouTube dan masih jadi video dengan jumlah penayangan terbanyak loh sepanjang sejarah platform tersebut ya. Jadi emang setelah bertahun-tahun kita denger Baby Shark du-du-du-du-du-du, ternyata sekarang kita kenalan gitu sama versi barunya ya, Baby Shark Boy is back. Dan sekarang kita tungguin yang judulnya Wave ya teman produa. So teman produa, gak kerasa produa hitlistnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah nge-request lagu favorit kamu. Ucanya juga mau pamit undur diri dulu ya teman produa. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin Uca dari pagi hari ini, dari jam 6 pagi sampai sekarang. Dan jangan khawatir, nanti bakal ada santai siang, ada Gina yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 6 sore. So Ucanya pamit undur diri dulu teman produa. Kamu tetap semangat hari ini, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa terus bersyukur ya teman produa. So sampai jumpa nanti ya teman produa. Mungkin lagu terakhir Uca mau puterin lagu dari Ronald Dewa yang judulnya Terlambat.

9.52 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gina yang melanjutkan tugas UCS yang hari ini di Santai Siang. Gina punya informasi dari dunia kuliner yang mantep untuk kamu simak siang ini. Mantep banget. Stay tune ya.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu sama Pro 2 Pemprov Sumatera Barat ini mengumpulkan lebih dari 1,6 ton rendang untuk korban gempa NTT. Bantuan ini dikemas seragam sehingga mudah dikirimkan ke lokasi bencana. Nah, ini termasuk bantuan pangan yang dikirimkan oleh Pemprov Sumatera Barat, yakni 1,6 ton rendang ya, dilansir dari @BPBD Prof Sumbar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini menyiapkan bantuan rendang untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini dikumpulkan melalui pos bantuan NTT di kantor BPBD Sumatera Barat. Wow, gimana tuh, bayangin 1,5 ton rendang ya. Semoga bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di NTT.
1: Itu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: sih nih buat kamu yang sekarang ini lagi rajin olahraga, ada makanan-makanan superfood yang bisa gantikan minuman energi ya, dan juga dicocok dicocok disantap sebelum olahraga. Jadi makanan ini mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, kombinasi nutrisi yang bisa membantu mendapatkan energi sekaligus menambah menunjang aktivitas fisik kamu. Ada 5 loh teman Pro 2. Yang pertama oat. Ini oat termasuk makanan yang bisa membantu menjaga energi lebih lama. Kandungan karbohidrat kompleks dan serat larut ini bikin pelepasan energi berlangsung stabil. Kemudian ada juga susu yang memiliki kombinasi karbohidrat, protein, dan lemak yang bisa membantu menyediakan energi secara berkelanjutan. Ada juga Greek yogurt, ada salmon, dan daging tanpa lemak. Mana nih yang paling sering kamu konsumsi teman Pro 2 sebelum berolahraga?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

sono setia nih teman Pro 2. Aduh, Gina udah setia sama Dikta dari Gina SMP, tapi ternyata Dikta menikah kemarin ya sama Rahel Cia. Ya udah sih, gak apa-apa, kan udah ketemu yang cocok ya buat Mas Tata. Selamat ya atas pernikahannya nih Mas Tata nih. Kali ini teman Pro 2 Gina punya informasi dari dunia olahraga, yaitu sepak bola, yang mengabarkan katanya wajah Messi lagi muram, lagi masam. Kenapa sih emangnya? Karena kalahkah dari Toronto? Jadi Inter Miami belum menang di 5 laga terakhirnya, teranyar kalah 1-2, dan Lionel Messi pun kelihatan bete banget nih teman Pro 2. Inter Miami kalah 1-2 dari Toronto di lanjutan MLS hari Minggu 23 Agustus di kandang sendiri. Sargent dan Derrick cetak gol buat tim tamu, Messi cuma bisa cetak gol hiburan di menit-menit akhir biar gak sedih-sedih banget gitu ya. Inter Miami lagi gak baik-baik aja teman Pro 2. Mereka tanpa kemenangan di 5 laga terakhir. Rinciannya Inter Miami sendiri ini dua kali kalah di League Cup, serta dua kali kalah dan sekali imbang di MLS. Terakhir Inter Miami menang di MLS tanggal 23 Juli dengan skor 3-2 atas Chicago. Sudah sebulan lamanya, terus juga kelihatan banget nih katanya si kapten Lionel Messi ini kecewa, sedih ya, masam banget mukanya, malas, sedih, kecewa gitu loh karena gagal lagi menang. 5 kali loh, bayangin, belum menang sama sekali.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain?

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

kejuaraan dunia 2026. Mereka mengaku sulit nih keluar dari tekanan lawan Tempam Pro 2. Alih-alih jadi andalan Indonesia untuk merebut gelar juara dunia, Fajar Fikri justru terhenti di babak 8 besar dari kalah dari unggulan Taiwan ya, Lee Jae-hui yang post one dalam laga yang bergulir hari Jumat 21 Agustus lalu. Fajar Fikri menyerah dari Lee dan Yang dengan skor 19-21, 16-21. Katanya sih, kata Fajar nih, permainan lawan ini bertumpu pada kecepatan dan power, bikin dia dan Fikri sulit dari keluar dari tekanan. Akhir-akhir ini memang cabang olahraga bulu tangkis ini kalau dilihat ya kayak agak-agak sepi gelar gitu ya Tempam Pro 2. Semoga sih kedepannya bisa diperbaiki lagi, ada bibit-bibit baru yang siap mengharumkan nama Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Indonesia PBWI memberangkatkan 13 atlet wushu nasional nih untuk menjalani pemusatan latihan di Cina jelang tampil di Asian Games 2026 AI Cina Goya Jepang yang bergulir mulai 19 September sampai 4 Oktober nanti ya teman Pro 2. Ada 13 atlet yang terdiri dari 7 atlet Taolu dan 6 atlet Sanda. Timnas Wushu Taolu yang berlatih Nanjing, Cina sudah bertolak lebih dulu hari Kamis kemarin. Sementara timnas Wushu Sanda yang berlatih di Shaolin Togu Hainan, Cina ini baru berangkat kemarin ya teman Pro 221 apa 22 gitu ya berangkatnya. Iwan Kok, sang manajer timnas Wushu Indonesia, bilang program ini bisa dijalankan setelah Wushu mendapatkan dana tambahan pelatnas dari Kemenpora. Dengan adanya tambahan dana ini, PBWI bisa mewujudkan training center, ya, alias TC, ke Cina yang selama ini dilakukan di setiap persiapan menghadapi multi event internasional. Ya, karena memang potensi mendulang emas ya dari Wushu juga ini tinggi gitu ya, potensial apa namanya cabang olahraga wushu itu potensial untuk menyumbangkan emas di Asian Games Indonesia. Makanya kenapa Kemenpora memberikan suntikan dana lebih nih untuk timnas wushu Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

kepada Indonesia Top 20 Nasional disiarkan berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lanjut ada mancanegara Top 20. Jadi nanti ketemu lagi sama Ginanya di jam 4 sore.

Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu

0: Ya gitu deh. Kita dengerin ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Salmon Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: bulan berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number one.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RLI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

19 52 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Hello kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

masih ditemani sama gue Lana Krisandaru, pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: 7.2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman berdua. Akhir kata, Elana Grisanda harus signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan

rri.co.id. Berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

BRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back di Pro 2 FM 97,5 MHz. Megahits barengan sama Gina teman Pro 2 sore hari ini. Kali ini Gina nemenin kamu di sore ceria. Kira-kira ada informasi ceria apa sore ini? Tune in terus teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: cup yang tidak perlu diseduh pakai air panas. Kayaknya praktis, simple, bisa santai gitu ya, lebih santai kemana aja gitu. Padahal justru sebenarnya ya, kalau menurut Gina, esensi mie dalam cup itu ya dimakan ketika dia dalam kondisi hangat. Tapi kalau misalnya dingin, seru gak sih nanti makannya? Tapi ada sebuah perusahaan mie instan asal Jepang namanya Nissin Foods yang kembali mencetak keberhasilan di dunia kuliner. Yaitu dia, mereka ini menciptakan mie instan cup yang bisa diseduh pakai air dingin ya. Namanya Cold Cup Noodle. Ludes terjual dalam kurun waktu 1 minggu aja sejak dilepas ke pasaran bulan lalu. Jadi tinggi dan cepatnya angka penjualan ini dipicu oleh kombinasi gelombang panas ekstrim yang menerjang kawasan Jepang serta kepopuleran produk tersebut yang mendadak viral di media sosial. Pasokan awal untuk 2 variasi rasa yaitu spicy kimchi dan chicken salt lemon ini habis jauh melampaui prediksi Nissin yang semula memperkirakan stok akan bertahan selama 1 hingga 2 bulan. Sebagai penguasa hampir separuh pangsa pasar mie instan di Jepang, Nissin ini terus memanfaatkan inovasi ya untuk mengungguli para pesaingnya seperti Toyo, Suisan, Kaisa, dan Sonyo Foods. Analis McQuire Equality Research Linda Huang bersama timnya menyebut strategi peluncuran produk ini sangat efektif merespon tren pasar. Jadi karena cuacanya lagi panas ya kan? Makanya kenapa mie dengan air dingin ini diluncurkan supaya bisa bikin adem gitu, nggak nambah panas lagi cuacanya.
1: Sore ceria.

0: Challenge.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
0: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500

makin dekat aja nih mengukir sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia dalam ranking WWF. Keren. Jadi sebenarnya ya dia ini terhenti di babak 16 besar kejuaraan dunia 2026. Hasil pertandingan para pesaing bikin posisi puncak ranking dunia hampir pasti jadi milik wakil Indonesia ya. Jadi Jojo diperkirakan naik 2 peringkat dan menempati posisi pertama dunia. Kalau emang itu kejadian ya, Indonesia akhirnya kembali memiliki tunggal putra nomor 1 dunia setelah 26 tahun sejak era Taufik Hidayat. Angka ini membuatnya unggul tipis dari Christo Popov yang berpeluang ada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Perubahan peringkat ini jadi salah satu dampak besar dari hasil kejuaraan dunia di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India. Keren banget, Mas Jojo.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, cuma gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika nol semua sebelah sama kamu.

sirkuit Mandalika tanggal 9-11 Oktober nanti. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia bilang, ini lagi mengoptimalkan pemantauan harga akomodasi selama penyelenggaraan ajang balap internasional ini. Karena

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Mundu Pesisir Kecamatan Mundu hari ini mengadakan nadran atau sedekah laut. Rame banget pasti. Ada banyak replika binatang buas dan sound system ukuran jumbo di jalur pantura ini. Pastinya menyedot perhatian banyak orang. Dan Kudesa Mundu Pesisir Haji Hairun bilang, sebagai desa yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, maka nadran ini adalah upacara nadran sakral ya, harus diadakan gitu ya. Hairun menjelaskan bahwa sedekah laut diadakan setiap tahun dan antusias para nelayan juga ini sangat tinggi sehingga tahun ini juga terlaksana dengan baik. Ih, seru banget nih yang lihat nadran. Ada yang nonton gak hari ini nadrannya, Tuan Pro 2?
1: Sore Ceria.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Kudus Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.'" Sahih Muslim.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sampai di sini Gina nemenin kamu di sore ceria. Abis ini sore cerianya dilanjut sama Neila ya teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi teman Pro 2 di sore ceria berikutnya.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman Pro 2. Sore cerianya bakal ditemani sama Neila sampai nanti jam 7 malam sebelum kita bakal ada di Indonesia Pro Indi. Dan juga jaga malam untuk hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Dan Neila akan menemani teman Pro 2 semuanya sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.

hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

bakal jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia nih pada pengumuman ranking Badminton World Federation atau BWF terbaru nih pada Selasa mendatang. Hal itu terjadi setelah Chao Ting Chen itu menelan kekalahan ya dari Kodai Narouka di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Chao Ting Chen ini kalah 21-17 ya, 11-21, 10-21 dan enggak mampu nih lolos ke final kejuaraan dunia. Dan hasil ini nih dikutip dari MSWS Tracker cukup membuat Jonathan duduk ya di posisi nomor 1 dunia. Dan akun yang biasa menghitung prediksi ranking di badminton nih menyatakan kalau Jonathan tuh unggul tipis nih atas pesaing-pesaingnya teman Pradua.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Cepat Indonesia Cina KCIC ini ngasih diskon tiket kereta cepat Jakarta Bandung Wush sebesar 20% ya buat pengunjung Bandung Great Sale nih 2026. Dan promo ini berlaku ya buat pemesanan dan perjalanan nih mulai 21 Agustus sampai 23 September 2026 untuk rute Jakarta Bandung maupun sebaliknya. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa itu bilang kalau promo ini berlaku buat perjalanan secara berkelompok ya, dengan ketentuan minimalnya 10 orang untuk perjalanan pulang pergi atau minimal 20 orang untuk perjalanan satu arah. Dan untuk memperoleh diskon, kamu tuh terlebih dahulu harus ngelakuin registrasi ya melalui situs Bandung Great Sale dan memilih voucher atau promo Wush yang tersedia. Setelah itu, kamu tinggal isi formulir deh untuk dapetin barcode atau entry pass Bandung Great Sale sebagai bukti untuk memperoleh patungan harga, teman Predua. Mayan tuh buat kamu yang pengen nonton Bandung Great Sale, teman Predua ya. Yaudah, ntar di jam 7 kita bakal relay Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie. Buat kamu musisi-musisi indie, bisa stay tune nanti di jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi tetap stay tune di sini di Pro 2.

Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya. Info selanjutnya, Java Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

Ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bang Samangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie.

97,5 Pradua Radio Cirebon, teman terbaik kamu. Sekarang kita ada di Jaga Malam teman Pradua, dan nanti kita bakal ngobrolin komunitas yang buat Gen Z pas banget nih buat ngejalaninnya. Jadi tetap stay tune di Pradua.

0: saat ya. Selain nih bertemu sama teman-teman yang punya hobi atau minat yang sama, kita juga bisa nih memperluas relasi kita serta bisa ngedapetin berbagai sudut pandang baru ya. Nah, selain manfaat tersebut, ada komunitas yang ternyata juga ngajak kamu untuk lebih produktif loh. Salah satunya tuh Indonesia Sketchers. Jadi komunitas saat ini nih ditujukan buat kamu yang punya hobi gambar. Yap, komunitas yang punya aktivitas menggambar bersama ya. Di minggu kedua setiap bulannya punya ritual unik loh. Jadi dalam setiap pertemuan nih, kita tuh akan menggambar bersama ya di tempat yang berbeda-beda. Selain itu nih, komunitas ini juga nggak ada keanggotaan khusus dan juga tetap. Jadi siapapun boleh banget nih buat ikut event menggambar bersama yang diadain sama komunitas. Dijamin nih skill dan juga produktivitas kamu nih akan berjalan dengan seimbang.
1: Ayo jalan, buru-buru nih.
2: Siap.
1: Stop, putar balik.
2: Kenapa sih?
1: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
2: Ayolah, charger handphone doang.
1: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

It's Shocking Time. Naila mengajakin kamu sekarang ke tahun 1999 teman Prada di albumnya Baby One More Time-nya punyanya Britney Spears nih dengan lagu yang satu ini with You Drive Me Crazy.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar hias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa Jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pradio masih di Jaga Malam. Cerita dong, kamu punya kebiasaan apa nih kalau malam sebelum tidur? Baca buku? Mungkin salah satunya? Ya, buat sebagian orang tidur bukan perkara mudah ya. Meski sudah berbaring di tempat tidur, pikiran tuh masih sibuk ya, memutar kejadian sepanjang hari, memikirkan pekerjaan esok hari, sampai nih mengingat hal-hal yang sebenarnya udah lama berlalu. Dalam kondisi kayak gini nih, membaca buku sebelum tidur itu bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana ya, yang membantu tubuh dan pikiran tuh beralih ke mode istirahat. Sejumlah ahli kesehatan otak dan tidur tuh bilang kalau kebiasaan ini nih memang punya alasan ilmiah ya. Membaca bisa jadi alternatif yang lebih menenangkan nih dibandingkan bermain ponsel atau menggulir media sosial sebelum tidur. Tapi kenapa ya membaca sebelum tidur tuh bisa bantu? Ini yang mungkin banyak ditanya ya, atau jadi pertanyaan kita nih. Emang bisa ya? Emang bisa ngebantu ya? Ntar kita bakal cari tahu jawabannya. Makanya teman preduanya sambil kasih tahu ke Neila, kebiasaan apa sih yang kamu lakuin sebelum tidur? Nah, boleh WhatsApp di 0811 20 29 37.
1: Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Tadi kan kita mau nyari tahu nih, kenapa ya baca sebelum tidur itu bisa ngebantu? Iya, ternyata paparan cahaya biru itu dari perangkat elektronik diketahui kan bisa ganggu ya produksi melatonin, hormon yang emang berperan ngatur siklus tidurnya dan juga bangunnya kita, teman peradua. Selain persoalan cahaya, aktivitas di ponsel juga bisa ya membuat otak tuh terus terstimulasi. Media sosial nih misalnya dirancang dengan konten yang terus berganti, notifikasi dan juga berbagai hal baru yang membuat kita tuh terus pengennya tuh melihat layar ya. Nah, ahli saraf dan peneliti pasca doktoral di University of Oslo, Laura Boyer-Skeid, itu bilang kalau buku tuh cenderung menawarkan pengalaman yang lebih lambat dan bisa diprediksi. Nah, kondisi ini yang membuat otak tuh lebih mudah melepaskan diri ya dari rangsangan yang datang terus-menerus. Tapi ini manfaat membaca sebelum tidur tuh sebenarnya nggak hanya berkaitan sama menjauhkan diri dari layar ya. Buat kita yang sulit tidur nih karena terlalu banyak berpikir, baca juga bisa jadi salah satu solusi ya. Dan bantu banget tuh buat ngalihin perhatian dari berbagai pikiran yang sulit relax. Jadi menurut dia nih, membaca itu membantu mengurangi berbagai faktor ya yang membuat kita tuh tetap terjaga, teman peradua. Jadi ketika kita tuh larut dalam buku yang tenang, perhatian tuh gak lagi sepenuhnya tertuju ya pada percakapan yang membuat stres, pekerjaan esok hari, atau keinginan nih buat terus nyari stimulasi dari ponsel. Nah, hal ini juga yang disampaikan sama Joanna Fong Isaria Wongse ya, Profesor Madya Neurologi di University of Pittsburgh yang mendalami tentang pengobatan tidur. Jadi emang menurutnya tuh baca bisa menyerap perhatian secukupnya ya, sehingga pikiran yang terus berputar itu jadi lebih tenang. Nah, aktivitas ini juga nih yang ngebantu nurunin respon stres tubuh ya, dari kondisi waspada menuju keadaan yang lebih rileks, teman peradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: buang dulu sampahku tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ngomongin membaca lagi nih teman Freduan. Baca sebelum tidur juga ini bisa jadi bagian dari rutinitas tidur yang konsisten ya. Sama kayak minum teh hangat atau menulis jurnal sebelum tidur, kebiasaan membaca yang dilakukan pada waktu dan cara yang sama setiap malam nih, ini juga bisa jadi semacam sinyal loh buat tubuh bahwa waktu untuk beristirahat tuh sudah tiba. Jadi konsistensi adalah kuncinya ya. Artinya tuh manfaat membaca sebelum tidur itu hanya berasal dari isi buku, tapi juga dari rutinitas yang emang menyertainya. Jadi kalau emang dilakuin secara konsisten, tubuh juga bisa ya semakin terbiasa nih mengaitkan aktivitas ini dengan waktu untuk bersantai dan juga tidur. Meski membaca dapat membantu tidur, bukan berarti semua jenis bacaan cocok ya dilakuin menjelang waktu tidur. Bojer Skate nih nyaranin sih buat ngindarin bacaan yang terlalu menegangkan ya, kayak cerita thriller yang membuat jantung berdebar, berita yang mengganggu emosi, atau laporan kerja yang justru membuat pikiran untuk kembali sibuk. Jadi bacaan yang ideal nih untuk malam hari itu adalah sesuatu yang cukup menarik ya untuk mempertahankan perhatian nih. Tapi ya gak sampai meningkatkan emosi atau tubuh semakin waspada ya. Jadi jika sebuah buku tuh justru membuat penasaran hingga sulit berhenti membaca, ya mungkin bacaan ini lebih cocok dinikmati pada siang atau sore hari ya.

0: Mah, Papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin Papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, Papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

pertanyaan kedua, kalau boleh milih lebih baik buku fisik atau e-reader, pilihan perangkat juga ternyata perlu diperhatikan ya teman Pradua. Membaca melalui ponsel atau tablet dapat mengembalikan persoalan yang ingin dihindari ya, seperti paparan cahaya biru dan godaan membuka aplikasi lain. Jika memungkinkan, buku fisik bisa menjadi pilihan ya. E-reader dengan teknologi layar e-ink itu juga bisa ya digunain sebagai alternatif. Kenapa? Karena memang pengalaman membaca itu lebih menyerupai buku dan minim distraksi dibandingkan ponsel teman Pradua. Nah, membaca sebelum tidur juga bukan obat untuk semua masalah tidur ya. Tapi nih, kebiasaan sederhana ini nih bisa ngebantu nyiptain suasana yang lebih tenang, mengurangi distraksi, dan ngasih kesempatan buat pikiran tuh untuk perlahan beristirahat ya. Jadi kalau emang dilakuin secara rutin nih dan dipaduin dengan kebiasaan tidur yang baik, membaca buku tuh bisa jadi salah satu cara sederhana loh buat ngebantu mempersiapkan tubuh menuju tidur kita pasti.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Di awalin kamu bakal dengerin lagu-lagu nih sampai nanti jam 6. Gila akan menemani teman Pradua semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Sampai nanti jam 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insyaallah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, wa mahyaya ya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk zat yang maha esa, yang maha tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Radio Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali ya Nayla Fitriana nih yang bakal nemenin kamu di Spada untuk hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Harfitnas ya sebenarnya, karena besok tuh tanggal merah. Tapi buat pejuang rupiah, tetap semangat dan mood ngejalanin hari ini. Makanya Nayla bakal terus temenin teman Pro 2 semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

bawain apa gitu, bawa apa gitu pas bepergian. Nah ini kita coba ulik ya, bawaan para traveler nih yang ternyata banyak banget ya bawaannya, sampai ngelakuin sesuatu yang mungkin ini kocak sih ya. Ya, bepergian atau traveling dengan transportasi umum tentu acap kali micu rasa cemas ya, dan juga tegang nih buat sebagian orang teman Pradua. Nah, demi meredakan rasa gugup dan mengharapkan keselamatan gak sedikit juga ya dari kita di berbagai belahan dunia tuh yang melakoni berbagai ritual unik teman Pradua. Nah, ini melansir dari Travel and Leisure. Dari laporan Kazino Kayana, ritual-ritual ini tuh ternyata berkisar dari tradisi lokal sampai kepercayaan spiritual nih, buat menenangkan pikiran selama perjalanan, baik melalui jalur udara, darat maupun laut teman Pradua. Nah ini ada yang nyelipin bawang putih di koper teman Pradua. Ini kamu termasuk yang salah satunya gak ya? Jadi menyelipkan satu siung bawang putih nih ke dalam koper itu ada di urutan teratas sebagai ritual paling populer nih untuk menangkal kesialan. Pakar misik asal London nih, Inbal Hanikman, itu ngejelasin kalau kebiasaan ini nih dipercaya ya sebagai jimat penangkal energi negatif nih di berbagai penjuru dunia. Terus ada juga menyentuh badan pesawat sebelum naik. Jadi buat penumpang yang khawatir nih dengan aroma menyengat bawang putih, menyentuh bagian luar badan pesawat sebelum naik tuh jadi alternatif populer ya. Dan ritual ini nih dilakukan sebagai bentuk menyapa ya pesawat sekaligus memohon keselamatan nih sebelum lepas landas. Terus ada juga melangkah masuk dengan kaki kanan. Emang di mana-mana gitu kan ya. Nah ini menaiki pesawat atau moda transportasi lainnya dengan mendahulukan kaki kanan tuh dipercaya membuat perjalanan tuh dimulai dengan langkah yang benar, atau starting the trip on the right foot. Terus menumpahkan air sebelum berangkat. Di kawasan timur tengah nih dan juga Balkan teman Pradua, ada tradisi untuk menumpahkan sedikit air ke tanah ya, atau jalan sebelum kita tuh berangkat. Air yang mengalir tuh disimbolkan sebagai doa ya, supaya perjalanan yang ditempuh itu berjalan lancar, tenang dan tanpa hambatan. Terus menjauhi angka yang dianggap sial. Kayak di Amerika Serikat tuh angka 13 paling dihindari ya. Sementara di Cina itu menjauhi angka 4 karena emang pelafalannya mirip kata mati. Dan warga Italia itu umumnya menganggap angka 17 tuh bawa nasib buruk teman Pradua. Terus ada juga yang duduk sejenak di atas koper nih. Ini unik sih ya. Jadi duduk diam beberapa detik di atas koper sebelum keluar rumah itu merupakan tradisi khas masyarakat Slavia. Jadi ritual ini nih kayak fungsinya tuh mau menjeda buat tenangin pikiran dulu gitu. Terus ngumpulin fokus sekaligus memohon keselamatan sebelum menempuh perjalanan jauh. Nah ini yang terakhir, itu nunda nyapu rumah. Mungkin kamu pernah dengar yang ini ya. Jadi di beberapa kebudayaan tuh ada pantangan untuk nggak langsung nyapu rumah begitu kita baru aja berangkat bepergian teman Pradua. Jadi menyapu lantai secara terburu-buru dipercaya tuh bisa menyapu bersih keberuntungan, keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga yang lagi dalam perjalanan teman Pradua. Nah dari 7 ritual unik tadi, mana yang kamu banget nih teman Pradua?

Padahal nih, memastikan keamanan rumah juga sama pentingnya loh teman berdua. Jadi gak cuma mesin kompor tuh udah mati dan semua pintu tuh sama jendela udah kekunci, kita juga perlu nih menyimpan koin di dalam kulkas, terutama di freezer. Kenapa harus kayak gini? Iya, jadi ternyata menyimpan koin di freezer itu trik sederhana sebelum kita ninggalin rumah teman berdua. Mengutip dari Testing Table, trik ini tuh dilakuin dengan cara meletakkan sebuah koin di atas gelas berisi air beku di dalam freezer. Meski kedengarannya aneh sih, apa ya maksudnya? Nah, ini ternyata punya cara untuk mengecek kondisi kulkas dan listrik saat rumah tuh ditinggal. Jadi trik ini nih digunain buat biar kita tuh tahu ya, apakah listrik tuh sempat padam saat kita gak ada di rumah. Jadi ketika kita pulang, posisi koin itu akan ngasih petunjuk penting nih. Kalau koinnya tuh masih ada di permukaan es, berarti freezer kemungkinan tetap menyala dan es tuh tidak mencair total. Nah, jika koin berada di tengah atau lebih ke bawah, ini tandanya tuh es sempat mencair lalu membeku lagi. Dan adapun jika koin sampai tenggelam ke dasar, kemungkinan listrik tuh padam cukup lama hingga isi freezer itu mencair hampir seluruhnya. Nah, hal ini tuh penting banget ya buat diketahui, biar kita tuh bisa ngira-ngira gitu kesegaran bahan makanan yang disimpan di dalamnya. Tapi meski berguna, trik ini bukan alat ukur yang sempurna ya teman peradua. Jadi kayak posisi koin tuh gak bisa nunjukin seberapa tinggi ya suhu freezer naik atau berapa lama pemadaman terjadi. Jadi ya trik koin ini sebaiknya emang dianggap sebagai indikator awal aja ya, bukan satu-satunya acuan buat nilai keamanan makanan di dalam kulkas. Tapi kalaupun kita ngandelin trik koin, ada beberapa indikator lain kok yang bisa kita gunain buat nentuin makanan di kulkas tuh masih aman buat kita konsumsi atau enggak. Nah, ini mengutip dari The Pioneer Woman, katanya makanan di kulkas itu umumnya kan masih aman ya selama sekitar 4 jam jika pintu masih tertutup rapat. Terus pada freezer yang penuh nih, makanan tuh bisa bertahan sampai 48 jam. Nah, pada freezer yang setengah penuh, makanan tuh bisa bertahan sampai 24 jam. Nah, setelah listrik nih hidup kembali, makanan beku tuh masih bisa dibekuin ulang ya jika ada kristal es atau suhu di bawahnya 4,4 derajat Celsius. Jadi dengan cara yang sederhana, koin di freezer itu bisa jadi alarm positif lah ya saat kita bepergian. Nah, trik ini tuh bisa ngebantu juga nih ngasih gambaran ya apa aja nih yang terjadi di pemadaman listrik, sekaligus indikator awal apakah isi kulkas tuh masih layak nih buat diselamatin.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.